0: okuposenshita umwana wenu umubiri ngawulekaba kabiyani kuchipatala mupepe
1: iimbila abachi miletela batanga tapa fyabumi ukubombela pamo na ba Development Media International. Okay, Mumbi. Tusha kunumba. Sorry, Bache. Bushen pesa mwafiko kulanshanya.
0: Ba treasurer, mwana fuma fuma sana panse.